kayu kiwi wici kenya tan tuka nuntu yo nya kue kiwi tuka nuntu kundi ita tanah yubi ta siyu nya sindawi ini nda aku nya do ini kung sindu takwa nukuntu u ta ya cira ko suwira wika wiku cira ntawi ku wabakura ko nya akan dikumani nuntu dikumani iti kuktundu dikumani ntishandu dikumani nya aku sindu rada rada kwa nubakundu rati kundi itiempo ra iyo kung sindu ta siku nya wa asin ni kung nundu nya sana kung du nya iyo ntu nya yubi yo kupi ini kung kiwi pichi tatan tu nya kue kiku.

0: kayu kiwi cikenya tantuka nuntu yo nya kue kiwi tuka nuntu kundi ita tanah yubi ta siyu nya sindabi ini nda aku nya do ini kusindu takwa nukuntu u ta ya cira ko subira vika viku cira nda viku babakura ko nya akan dikumani nuntu dikumani itiku tondu dikumani disandu dikumani nya aku sindu rala rala kwa nubakundu rata kundi tiempora iyo kusindu ta siku nya wa asin ni ku nundu nyana na kundu nya iyo ndu nya yubi yo kupi ini ku kiwi pici tatan tu nya kue ki ku
1: experiencia sensorial completa
2: RTG 1100 AM
3: experiencia radiofónica total.

Ki bibi chige nya santuka nundu inta kya arasanandu nya ndisaga santu nya gaza chinyundu nya bashindu nya yubiyo ndisaga santu nya to inindu sha inda nya nya kusi inindu ki indu tikunti ya yoke nya santuka nundu ta tandu jira kakura sanandu nya kundu ina yubiba nya ki bibi chi ira raitamani shi indu ira randu shi indu ge tundo ondo ondo ana kusi inindu ana kusi ini kundu rarayo kura iyo shindu nyaka keta shiyo shinda vi ini da rati kundi kibichi sharayo ke nya iyo yu nya yubiyo kusi ini kukibichi.